0: Mang ke molelwa? Gaso e tlisa mposo selo difatshe go ntsa basotho.
1: A bo.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: A bo mabedi sebebetso hantle uri mahlo hore ke a borobong ena sebeletso ke ratwang ya lesedi ke dikong ke sibile mona tetlang ka sizila are be strong fela ha re lokela hore tla re fatele tafoleng ya ditabare a mohele ditabatsa hore ye borobong.

0: nyapanya panya mehala kwa no ba diratile ke a tseba o refa e o re kena mafelo nga beke ka yona. A 086-0003-084 re pele ke eng ka ketse tjena.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Mere tlhaelane dikopo le